0: ของในดอกเฟซบุ๊กในกองใช่ป่ะมีอะไรบ้างนี่งี้ไอ้นั่นนี่เพื่อนเอาของของของของของแม่ดำ
1: เดี๋ยวเบลคินาฮัมบายau takhuk bir jomatia bini phola khakchang ma matun je sa thayo tongo arono kuchang kuchang kai tongoi manani utho hello
2: funga ham
1: takhun olam shu
2: kolom ka tini ni kok bo samang ka to hayung buri besarung isal Baik, saya wan sugang lai kok bos mana tu? Baik, entah kan sahun.
1: Do.
2: Aku beri besar, no. Oh, salam paling mana? Aku ni nahar mung to. Beri besar ni. Beri besar no tu ini sini baru orang ni je. Pusi mung. Aku no. Pemurun ane tak. Awan yang saya mana salbu pelajar juga.
1: Wah.
2: Mungkin sini kita agak rosari salmari. Abu ke hayung international day of girl child. Ini abu ni nahar munggu nak lay timbur zaka abu kata nukna. Mungkin lain nang mana no? In child marriage and invest in girls rights. Ane beri besar orang no, seraya kai mana matang di, borok no, invest saja, bong ni rights, bong ni mantayo. Mana kok? Jadi bong ni mantayo sekeluji, badok di mana kok? Rangri invest saja ni kok ya bo? Mana sini beri apa kaya sempat? Beri tu kaca, kaya sempurna sen. Bong ni odikar mana ni wo supuk di, wa aro invest kaya mana kok? Abun bagi, aw, jenu kungo beri besar tong. Anu kung balai bagoban, balai abo sampai kapal kahamsa. Beri besar nu kungo kaya mana ni abo kaca bagoban, kaca lock konsep tau. Anu beri inka lock kibai. Ke abri ni bagi perkhidmatan yang mana balik kepala khidmatan kok? Abu sini murka mana kok? Ini abu telah beri yang linggo boleh semua orang layu hari tiba. Telah no bisi beri nyokom. Mutirok ini ke ini tamu nunggu ini health ni bagi care kerjaman oh sal logo abu muncul player tersama. Ini tam-tam mantu sampai. Terus ini India, apa enggak tu? Kebang mabul ni bagi tabu kropol semua. Itu bah, aburok, nazar. Cuma beti bahasa, beti korau, korna somliti, uzana maro. Kebangan menteri, mati bondon abe beri besar rumah tu, abuk saya manita. Beri yog itu. Aku yang ni cungo, abun bagi borong na dumsana ni bamsana ni bagi prokul prok, helpful ni cungo. Kerana abun ni abusi uli abun ni benefits of, ngai macam kata aku beri orang belai saya ok ya tabuk, tisu bamsu, kaya ni bagi apa, boleh kot prokul pun ni bising ke abuk saya ngai cungo. Abun banyak saja sih yang beri besar orang na, pasar tanggal tu abuk lain, beri besar kasih ni, jauh tu ni. Asa gift ni, bising ko, aham ku gift ishor kai to sana romani. Kamu ni nong aham kai to gift mang.
1: Ah.
2: Abang nong, abang je nukar nong, abang nong poza, terai rogo sang.

0: kuni samukaya ni maite kena mutu kudin je ku beba ibu samukaya je laso ke bungi je pana ni je bung samukaya ni kaya ni bau. Anda ni mungkin baru nanti nanti pasal kaya umu kaya je selalu tang kaya selalu pasal mu takar macam macam mutu kuno ni je tu tungko kiri takar takar haji. Kami semua angin jauh tu takut nak kunci takut buk semua kunci yang salah ni ada kongtong yang hamil kau ya yang berani mama hamil ni kalau sama-sama saja yang biji-biji kita hamil tu cerita ni berani ki hamil tu angkat yang kini mana sini bangsa tu orang sini bangsa tu kemal tu angkat tang kat yang berani biji tu cerita ni bangsa tu elok lah bay. Asal tu nak bayar pungkah.
1: Dah, bila kita pungkah. Takhoko oboni o jorawo sumbai kerunza ka aho jumpuri busha rokno sini chamu rosang baksa baksa nok thai rokono ko buri busha busha buri no asok sari thai busha salana hiya ke tokte tisha rok sari mani no ko hai diwa na obo hai rok kokre o jorawo chap tong nene hello
2: hello

0: nhớ bưởi rồng nó giờ lấy cái hàng hay bưởi rồng nó nàng hay gì thì sao ra rồi bưởi rồng cái khăn ta cái bột tòng rồi lúc mình mà này bột sọc lấy à à bò bò rồi cứ bán làm tôi làm mình mà này rồi quá sức khăn già bài nhá rồi quá sức khăn già bưởi rồng thanh ấy quan xuống mắt tòng ta
1: bưởi
0: rồng thanh ấy Larong ni wan suma ni juda, berirong ni wan suma ni juda. Berirong kengkai bunga pusano maya nanggu. Maya nanggu wan suma kaham koro wan sugu. Asu bunga pusano resa diya berirong kengkai. Angasun kasi namunai
1: hambai. Hambai, belai keno hambai bukuk no. De sini ya pobo bo jora kerikya. Kogduk tu ikirung nani piyaba te koroksa kogduk. Ajar aku kau tu fajar ni ni lah ya na, hai na itu aisyah. Hello, hello.
2: Hello, banyak belai ke fungka ham ya paro, hal kaman ni fanda.
1: Aw, dana pelam juga fungka ham.
2: Angyan sih Chandra Parani, Rabindra Debruma. Baik, engkau tini ni hal kaman ni fanda, puri rau ni hal. Tini belai ke mana, mana kau buat sama. Engkau, bisa bisa sahun, ani je. Hai mama ni, hai deba. Seng beri rong lo angka, seng belai ke, seng satu pitok. Hai mana omo, jatuh borok tu kaya, hai deba. Zara kanyi rong ang mahanota, beri besar hanya seng kuno kibi nak kere. Selain saya beri ke kusu kusu gota bu kaman nukdago. Jadi kuno leha porang di samong kaji nengi borok kusu gota bu. Hai deba.
1: อืมอบายเนาะเอ๋ฮังไกยามาเกนุกจังมานิบิชิงติญอซึงซึรงนานางไหนงกซึงซึงซาราไซมานายรอซึงนอกซนอกอารีฮาซัลนิไซเมียปะเนาะตะบอเจทังปุรอปะเนาะฮากะแกเพิรงกะแกเบลาเคซานาจาฮึมกอกกอกซังกอกกุตุงบายากซังทันดะกะมาทะลัญญะจาเฮดา
2: บอกกอกซังกอกกุตุงบายากซังทันดะกะมาทะลัญญะจาเฮดาฮึมกะบอกกะปอริสกะกะมาทะนาเอยาบอนิบากะยอซึงบริรองะเบลัยเคบอรอมรไทเจคุนุเกสปานังดิเกสทัมนิกอตอบริรองนิสกอตอตาบุสานะทังกะเกนิกอซึงตาบุรอมซะกะทันทังกะเจคุนุเกสซึงเฮดะบะบายฮึมกะบริรอกกาสุญญารังมะนูโกอะบิรอกอนิกะลอกิลอกินเรยมารฮอรุบริรองนิบุสเกสกอตอนายะดิเดฮาร์บอ Nangai mea, jadi kuno taka panu thani beri rongan besuk seseng borom rimatong besuk se beri rongan borom tor. Ia bono seng beri rongan seng satu kita kaya seng kusu kelama seng sakai kaham ke seng serai serai ke seng talang layana borom layana kulum layana kekei bay nana ama seng jatana no kulumu tini ni salam bay.
1: Ia bono bagaimana?
2: Ang tanam itu masa apa nota? Sistem itu ia tak di. Apa nota sembara mulai na?
1: Jadi, bela kita hamba hai ke takuk Robindro?
2: Hamba,
1: hamba, pungka hamba. Aw, jauh waktu lain na, jeng kisah cerita puni bising dekali jeng sini tini ni pandai na orang na. Mudah resinai beri besar orang ni tini ni oh alai dah salo. Beri besar orang ni shape shape na jeng table. Piogui dogolam mari nai borong no ceng kasoi tu ni awe borong no ceng dogolam piogui rina nai borong ni lama no serai serai kelai rina nai borong ni mantai borong no rina nai borong ni je camung rok ceng borong no serai serai kelai tapi pada kami am saya rok kebang ma borong rok tong kucing kisah bising wahap kau hingga ni nuksa ko abahaya beri besar rok no hanang pinang kelai mana kebang ma kogya kog sil cajak mana abahaya abahai rok unya tik kelai ye tini no shalo jeng nok shuno ari tong nai rok jeng je chuk nai rok chuba layane chini puri busarok no buskango himnani yak toli tilayana gobangwa sinai nung nai rok ni bisingo bo obo hainu go phia ba buri rok no hanang pinang khlai jak mani phia ba buri rok no hanang pinang khlai jak nai borogya borok ni bo shak bai thangni Imang tunggu, borobo yakung bay, celara bay baksa kelai na borobo samong kelai mano. Okok sawi na tini ang norok ni bukuk, mamon orono mabesasi na tini tini tini ni shalka ma pandani, te

man har gila bukma o achi jok de honuman hari re hari re kiat nariang man bajok di kochia

0: Nadia, kini nak cara kuduk ma anggi tangga. Hai no hai, sini. Hai no hai, tetang. Tak kasih panda wo ya pergi dengan ni fah shop aja fia bajang terak terak apa hai kena cini ni panda non sing mutak nani thang nai
1: FM
0: ojek
1: Ujendo.
0: nak naik tunggu bang.

0: Tama ba sa?
1: Nagle, ang helen si tong lahi na. Bahay ka sa sabrum brum nung malaki hino. San da brum brum no.
0: Ang mata makanya tong. Buida iyang makanya siya.
1: Hay pa no, iyang lahi ka. Jedu ang kulong mas halsa sa kang nishimi. Iko bisa ka na na kya. O, halsa po na ba de mas nilga kwa. Bahay ka sa nung malaki hino. No, no. Ubu yang tini kai, mana kurusnya kisah, bahagia suki unga ko.
2: Dawang, hila, om mari rorom bahagia de.
0: Tu beri dada, iko, mu balik pun tuh, agak naun sahpan lagi.
2: Ini le, tam juga li sokka sa dawang.
0: Nung no wahan mau thokzak liya, wahan mau thokzak liya angkapa. Tok semasa nanti pun songtok suho. Oh basai,
1: tamu.
0: Iko hengkat dia mana dapat siapa gitu? Angda dina manta, muirok. Salam kena na.
1: Orang itu pasti bukan kelima lili na. Bahagia semua di logi-logi yang tanggung kehino. Oh, napi kotor hai, napi bakso hai kita main terong sa.
0: Basaran mana?
1: Mulangan. Bapa nak hagi apa itu mulangan? Mal tong tu deh. Oi dawa, neng muna kele pihak zam kotor muna di. Karena ni muna di, do. Apa mai sah perusahaan mulangan?
2: Sini boron hai haji. Hei, keribai na.
1: Tamung juga sa.
2: Aree, kena mani rong na hana ni. Tini bebag baki rang ribai na kok. Amo se korok siapa nungsak kaya kaza ni de. Amo dah borok zolia to.
0: Dah la payah dikai. Asal latih di kok salah cina.
2: Oh, ni amo tiarumai ka.
0: Dah tahu mo tini kedal kok dah. Masih payah dikai asal pasi de.
1: Akan
0: orang menyenggak tanah sungguh-sungguh
1: ya,
0: sama dia nak
1: kasih.
0: Kamu menyenggak hina
2: bahasa, hina kita dah. Ngerti? Oh, cek rasanya kak.
0: Bahasa tata, sana beli.
2: Ya, Prof. Sabu nong mau kan, humo.
0: Masih mati nong sih. Mati kata sekali tuh subuh.
2: Mohi bedrom no.
0: Ini ke pasai. Kugarati.
1: Ma, tam nasi kebab kamu kah dikasih hino anu dawa. Umulai neng nasi tam dan hai tong siu.
2: Dini.
1: Ma, ma. Tuh, tuh. Lai kamu kah syak dikasih coba. Pa.

0: sampai suap ke perempuan nengnya kong le.
1: Dadah, bahasa ikulum kah?
2: Enggak,
0: gue punya hari ini.
1: Dugaan
0: pakin kok kaza.
1: Dugaan rimani bisa si kaya ku. Baki khata bule no, kang tham bisa sagliya. 10-15,000 baki. Baki chana rong bising bo. Ab pusrai, Mongol, teh laitia laiku ku. Kaisa kaisa ni thani. 1,200 kai man thai. Khorok siapa na phai nukzak phai agaza.
0: Neng kaya cover de. Ah, bol phal chai tong na rong ba. Tam nasa kaba kaba kaba baki na na. Ni ni simi si dua sah saga, bang kun tu skrui.
1: Ni ke dada, dah tewas sama di mana?
3: Oh, tamu nasi kebang kebang kering, no dawa.
1: Do, nung di dada, ini mal bangku.
3: Aau,
1: hati kita rusak di bawah dada.
0: Oi dawa, ngana sakit tak sihat kau kau di?
1: Di.
0: Tamu ni tak perang, tongkat.
1: Bawa marah semua macam kau naya.
3: Kenari dawa, hey dawa,
1: tamu ne.
3: Dugaan engko riman ini mau basi ke buji ye. Dugaan di kakek apa baki rau rin nang ya deh bana.
1: Kok ya kak?
3: Baki itlang mati bo. Ini bayba ke sata. Bunyi thani ke bor om dekhi baki rau itlang mama kamu.
1: Bunyi kau no sana nang ya. Tiada ya keren thani deh bor. Apa dekhi baki? Nai ma. Ini basi. Dante wisha konsum mani.
0: Nanti. Dawa. Nono kasih ya keren tak hasil lagi. Nono apa saya aku gitu.
1: Nanti pasti tuh nanti.
0: Ini apa nusoi?
1: Nanti.
0: Tumpi. Mama, gue punya tabung le bohor mihin sama mihin cingkut. Hak tikar tuh kak. Baiknya saat ini pasti kisah-kisah kenai man nono kebang ke rumah itu ba.
1: Ler masa bukan si totaran tuh kan dengan apa siang?
0: Nanti nanti. Dapet.
3: Hai pano. Dawang.
1: Oh,
3: duwan rog rina bo jak mud nanguni de. Ah ya khai no duwan risana jak. Bini thani kai. Baki bo buiman bai ya gaza. Baki tlang mati bota. Tlang mas halo no mari fei bai. Un ya khai. Lasi na kirina sia bo. No go thagino nar phai.
1: Abun yem bagin mora ba kirino. Un sai tong khata ne.
0: De. Tama ni asal nara handa handa kesurai matang lagi kah ba? Nara ngisah mata cebile saya nak beli bo? Nara sahaja nara tabuk tamang kah? Share saja ke share ni sana dong, bumbu saya dong.
1: Uff, baca, ni nabo kisah yang lagi? Tama nara ni dia rakah, angda mata nara beri sana kah? Nasi nengkaran?
3: Hey. Nara matam kok banglai tong sereng sereng deh. Dan, tubrik tebo toda tongko.
1: Tongko tada. Ang mesti kian laju. Ani kuno saya ada to.
3: Kerai.
1: Ang mesti kian laju ang.
0: Eh daman, nengar tam zul jangan tongku. Kau berang nombor himba. Ninda tada si himbula sa. Tuk, ni nama saya kelai kelai.
3: Sereng sereng mana? Dugaan dia kayak tamu, mal bonah liya, dugaan boril liya, dugaan dugun paling sih siapa sih naik? Ani, Kristi kayak cawar dah kahon to, na dawa.
0: Tuk bayi teh nugi, tapi tam kahnya nang tabu. Tama kerima pasti paling kibik ya. Tama nang Kristi kahnya ni, na, lasi lama ni ni botol lah. Baki mana ni sih mitos tarik dene. Ni nak apa? Hisa tu tong salah. Semua dino ya ka ya ka. Dugaan ni mana ni har sama bo. Susu supply liya. Tam kah ni dugaan bagi tiki na.
1: Dah
0: dunia.
1: Baju ni kau soalnya. Ang mai muzal liya.
3: Eh, tang. Nang mai caya biang thana nai.
1: Ang kah dah tang mai zal liya.
0: Eh, tang. Tang mana ngan dah zuli tang.
1: Jadi ya, bacaan kita pun jadi ya.
0: Hei, paling mai simpan saya tang di tak? Tamo hai borok ba.
1: Jadi ya, bacaan mai muzal ya. Hei, top sakit dia. Orang pusing lagi bagi saya. Angkat bermandang. Wee. Aja. Kamu ni mai jadi.